Tembe bebe soni, tembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona zele mo ba kede tembe, taki utaka bae, wakaru bikonda nauba, ne wotu ye, ata de utasi umeni soni dita pasawari goliba, ena diko ba kape, we season to mainenge, we mitaka uno, unema umi, kudezi zaumi, de mama umi. Cureta tá o